Radio Norte. Chokat sikbal khun di pelebal chich ak utmalak ak oximpil sa vehículos verapaz tatao lishtokbal anchikoktok anak kwan kwan ko sali ak naa sa lishpen okepal replaza Magdalena humpak alika lipena chalchak Guatemala lina okopan kim utat katenk ay sikbala pelebal chich lina kamatkeru kakwisa vehículos verapaz.